0: Yo, Randa Khan. Tunji. Yulung Radio.
1: Barangada nurang urang ani mari mul barang ul bara. Jadi wara wimbinya ira wibinya ya. Barangada nurang urang ani mari mul barang ul bara. Jadi wara wimbinya ira wibinya. Yeah.

0: Yo, Babu TV An Barana. Tao, ero la kama mi apo no pe.
1: Hello.
2: Hello, Yulung Radio.
1: Ada ga lawe, malat malat. Tolong ero tau ora la kama na bingo ro na tong Saturday la Sunday, Sunday. Mai bingo ro bawa ka ngoro ngere bomba na we pokoman. Ame apo no ngai trimuk trimuk ban kalam.
2: Ni.
1: Tipala namba ait.
2: Ni.
1: Marcia deva namba etle. Kajol kodola ja. Numambala dola ja. Sangom numalingo dangom meapu. Ayo, mare mara ma. Palamet betuna palapa tak dan. Ayo orang ada long tuna lokara lokara lokara tawar up nama kenyelur kutna. Boleh jenis beria na udala kalmak mur ya. Beria na wala arena dok dok mere. Cooking arani meapu nya sharing. Mere mama Pengguna, kami mengara ayah orang mereka cover baku, saya cover ni beri orang ada pengguna. Kakurku family, muda kalau makul sendiri. Pengguna, tawar ni apa lagi mula beri mula pelap pelap tak, dia pernah nampak title. Darah kan, mana karena saya pun punya. Ah, tu orang makca, bicara orang orang, ulur kut nama. Ayah mandu orang ada beri orang merci marah mah. Kap, bukan beri orang ada beri orang. Kapo, mereka ni pelajar zaman kalau beri orang. Yo, tu lah ni waktu ni. Beri mula ni kaya, jodoh tuan. Ini bumbum jatara, najulah dola belakuan, ya itu lahnya. Nampi jadi bumbum, walau ngirim bumbum, tapi kalau makunya kabekul jatara, itu walau mukul jatara itu bayangun. Karena jadi kurang ura, liter ni ura. Karena jadi itu lahnya. Ayahnya mereka jadi bawa mereka ngirim bumbum, mereka pun punya marama. Ngirim bumbum apa lah, pelawat pin belakuan, lah pelawat tu lah.
2: Nampi ngirim bumbum.
1: Akar.
2: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, orang berikutnya ngirim bumbum.
2: I'm going to go to the house. Nah, itu murmur meja mana?
3: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.

0: Y volando de burlo, un ama, viar, mactao.
1: Que me encolara. Vámonos. A los canales, punana, por el guay, no hay cuya, para cana, rangela, rangela, por un ato le van.
2: Yo,
1: Burum. Tengo la cara. Uy, no me chingar, marcha, rongue, ama, vángale. I'm going to go to the house. Pala ya rob tu nale. Aku kunda wana perlu pula lo penyalar na. Pangaja kunda brown na penya apa penya kacet. Pawang aja ka cek cek memang aja. Yurung ni mending special mending penyalar kunda mending. Yang ana perlu ni lelaka na memang uci miru pangaja aja kunda. Abi beri rabi re kunda. Wapa ni ana perlu ni mana angkara perlu kupai orang ni kupai rik tu nak perlu. Biar kupai orang ni kalau ni kamar wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko chicken jama meru chicken ada lada jama. Kau ripia tak kamera pula mera pria mera jala orang ni apa man. Felicity ya ko teka. Felicity gaje kebi ning kono teka Felicity gar Miss Ross yo Miss Ross teka ya ko poko bi ya mere teka mri wala ga na wala le wekana na pungula le

0: ka drink ng kapo na dika bala niya na biscuit na na niya bala na na bala bala bala flower kuruk to na bala ko pili bala bala niya wakin ko kuruk to na lang kapo kumay pa niya lalo ka drink ko ka na kapo bala niya na kakul nga na pulung lega na kap ala bala bala kapo na na minya le dan be pamat kan saya kalau orang nge pung kadir tipe ngobe aja lah panon ne tau ya rok tu ngar ba atas kul ngar tu minyak ni golong le golong lah mai le pula teka mre ngar tu nya hol mer tu nya ngun ngar kuna apo ku tu golong be titam jale na na na na pernah le if pula dir tipe ngar dia ku balakal una kali mana pun kita mau main ni ngal mertinya orang ni, weh nak kau nak kau buka main terlebih nol.
1: Okay. Em,
0: nak kau mana kau nak buka main terlebih ni, nak kau buka main terlebih. Bejal, bejal nol. Aiyah, bela nol nama, kau ngau di cemerlang. Bela nol nama ni. Ambil lah, nanti akan aku punya amal lah. Macam apa? Kalau dia akan mengubah ni, benar benar orang itu punya. Dia akan mengubah ni. Kita ngah tu yang mati benar, tu yang benar kalau dia itu benar kita orang. Kita mau kau orang.
2: Jadi yang benar ni kurang wangga.
0: Ni, mati yang benar. Berana benar berana, benar benar berapa?
1: Mampu tu mampu tu orang lewung macam.
0: Walalah yang uli. Kabila ada juru malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gor ya gor. Enam beri. Angan matinya apa? Ko, nomor ko. Angan mati pesa cara ben. Abang izin gaya na le. Kau angkat anak pun perlu otot otot na luanik. Apa perlu? Tar. Beran kau ni kata na. Finish dah. Kangan apa orang di sana? Amari tinjau nak wala nak otter lirik.
1: Lirik
0: otter na ule. Anu yang mereka cerita tak kabel tara nama muka yang mereka. Walau minyak anu le pulang ke nama dia. Beli na. Kaje. Walau minyak kang ule. Pengal pengal apa merahin par bapa kay. Walau minyak le kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngara ko bian di pokko mai te te kangai pamal ngara ni bin chulo dar pamal
1: mura tare ko jo tarain
0: bi wala ko ir ko no ay wanga jo mi akto nga ni mi akko e puna no no te ya pokko mai te bin kala wala pokko mai te ngara ni wala kama te bro wurtu na benara na ngara ni ngaya wa ko mi da pamal ni bin chulo be mamla Tar pembenci aku na ya kakaknya na, bangai lewang kaya ngai ngap, kaya aku, why, na na mari aku na rim seven, aku rim seven, mana per multi grade aku ni, dah, mari na, ngai mati ngap kaya aku ngajar berapa di cem, okay, who won, begina, ni kabel apa lah, api jangan kata aku ya, kata aku nang budget pun ya, ni okay. Ni, anak apa ya? Anak betul.
1: Anak betul.
0: Anak betul.
3: Pandai. Yang orang rere at pandai.

lambat nyusut. Lagu ngaradu zaman marjin, Maria bayu mugaruh.

aku jauh-jauh kalau gak tahu mereka ya untuk kerja bangun satu dari nawi oh bi ya kan ada kalau gitu.

0: sanga man maradao baman we teram rakram gadao nuko napai mekasin be kadiram mena chinako anam len be ma chinna narwan ichola na bli nyakam size 10 years old onala nandar komrengin napangan mekasin nga kadar tarok men gawanga ap ngal malengo kap mekasin be mak makkanga makpaya taruk na nakawanga, maknyal magtao taruk, makmakeup na nakataruk kawanga, yaka nga na pumaringi. Nungo, nalbala na nungutan, barko. Tamaro yun ang kawanga, yakom na may munok, kuruwi, arakram na rin ang tao, tao na nga arakram, taruk muro na nga rawa, magkasin muro kawanga. May munok, tao niya kawakang, taruk na pa muro, magkasin muro, taruk muro, tao na nga arakram.
1: Hasil mereka masih perintah suar pas kalau pas korupsi kiri pas kiri bersara.
0: Nah, dengan meli.
1: Kursas si bis kapsa.
0: Dengan daruk nunakawang makasin bu. Nah, dengan mah biar kam nak kore apa lah, nyapa le kapuli pelan perorongai kamen bani. Habis lem nalpan bani dengan wang biar makam pelan perunut dengan rumah biar mari.
1: Kursas suar arbas sih ya.
0: Abang bani napa merakram, napa beli nyom, patpam, nama bani mama umu, napa um, terbang nalpan wang.
1: Biar kam arbas sih pasar ram.
0: Lagi taruh kan?
1: Tarik pasur minyak, tarik pasur minyak. Tangan buat pembalik.
0: Jangan, walaupun David memang kita taruh kau. Nenek dikim. Abang abang, kakak mana mahu kita malam bebas dan mabian abang abang nak penerak ram.
1: Aku biasa kalau bapa sihat bapa sihka, korsel sihka. Harus mami kerja nak korsel bapa korsel sihka, korsel sihka.
0: Lagi.
1: Kita buat tuan bertan, bertan, bertan.
0: Abang abang, arah am, tadah abang abang, ngayem ganan nampam runum, abang abang nak penerak awang. Skurcini.
1: Surpasini.
0: Surpasini.
1: Surpasa.
0: Surpasa. Kau ngaruh anda tak nak naik kemana ni?
1: Ayo.
2: Okey. Mana aku bidang anda rok?
0: Enam minit. Kau
1: punya
2: barang. Undang nukar ngaji cili tuan.
1: Hei,
0: kalau bingung
1: mana
0: petuan? Jauh ngaruh.
2: Alang ngaruh. Bila
0: le? Jauh nukar ya. Penyanyi anak. Nih. Eh. Abangnya bingung. Napa? Jauh ngaruh napa ambil mana? Napa ambil? Ya korong bayang dan alam doin banyak bayang dan alam penawangan.
1: Biar kam, serpasi deh. Moyak moyak serpasi.

0: Joo, tämä on mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapu rakka.
2: Tuon kamala on rakka, mennä, vaja.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Alpa angba mene.
0: Tämä on lukka, alpa mennä. 2, 2 o'clock, nakalki. Tuolla on kalkalla uuteen, niin on vitpiksi kalkalla lukkana. Niin. Ja nyt kalkkaa läpi, niin tämä on nalttiana, tällä laktina. Niin tämä on kalkalla viinnaa, mä teikkaan. Kotien kun pulaa vielä, nauttuun aran ja olla viinnaamaan. Sovi juu, kakkaan pala juu. Penaa te jäädä rakkaan olla.
2: Pumuru elämäni.
0: Niin. Tuolle ja pala ngei teka, kalle kun on jäädä rakkari. Tuolle, tuolle pala kalle kun on. Angun na bilang ay karuan ya kan nawi. Nawi yana. Ya kumro nawi.
2: Yo.
0: Yo. Na ba akam sa. Bel mo sa o kan nga pra. Oye
2: bile bilang
0: ay na. Ngana da da tra ndre unya kunya erana. Ya chang ne. Ba mer. Ni. Ba ma jana pro ni jam ro kole. Kan nga pra da o. Pala ana bilja mo kole. Kolo ne, kuhu buta la kama. Kanga pra, tau tau tau tau tau, na kanga pra. Eh, moktra. Sai faun, moktra. Bola kal kona la faun ngama.
2: Utola ni wan dora ne koyo. Mari
0: de. Bidu na, bidu mai. Na.
2: Ha? Ma wangan.
0: Ma wangan ada ro. Bulu. Ma. Pamat ana bro le gol. Pamat gol belakang da pam. Gol ana bro le. Benista. Ma tenyar pena bro le shop la. Gola ban min kone wanga. Ngalo. Ana pengane ban ara ero ra. Unye ana bro ngatle ng shop. Tara na ora. Takunya na pergunta ara na ora. Ketua la ni record jen gang ora. Kadel cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lah nanti dia pun saya nak merintah lah orang. Saya nak beli child care center lah, saya tengok belakang. Mungkin lah nak pergi wang, merintah lah, arah macam mana, gold malam. Faham, tengok ni, nanya, mana kat wang ni, nanya. Workshop kedua lepas ni nursery ni anak pelungui aku technical school ya aku. Baru ni anak pun post primary orang ko, ni ten ko, iya ten ko kalau pun ko na, ni school post primary orang lelakanya. Ada pelungui orang ambil wang kalau pun na, aku ni wang anak pelungui kalau ada orang education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang lah ngah 15 nama milenya 16 milenya ngarah belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngarah. Muni aku ngatil ngut first pun dia jama ngarah. Yo, golong anak perlu le tekar jaga paman.
2: Agar aja tem.
0: Kalau nggak perlu lihat, finish cak, macam shop beli. Rupiah ada berapa? Mana punnya? Aku, mana perlu?
2: Nalen.
0: Tuan lah, urulena, urulena. Muda kali tu nya, iparan dah macam ni. Iparan. Kalau yang perlu lah. Panikinnya ada berapa? Nggak tak kah? Nggak perlu nggak perlu beri.
2: Nih,
0: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, ada penting juga.
2: Wow.
0: Ngata lepas apa nak drink? Kabur.
2: Abu.
0: Lau nak beri. Wang kan amat cina nak beri cerminan teh kalau. Tiang apa langsung ni? Tiga sing teh kalau. Tengah kata orang kata teh kalau. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya rangi pote kalau mil minyana yul nganya ali de yang ana perungu kayul kalan ini
2: baful na
0: kalan ini nabung hidanya kacungai yang ana perungu kanya tu namanya kacung ini kayak ang mga bil ka na lang yung wala nila orange pa na mapan nila need to niya ba nila binagulok to na karugo mix ba nila rulim na bila na need ko na niya ako pala nyo mati niya ni na kaya ko dara nangat ko lang bila lumur na na bila lumur na na lumur na na kuko na nangat ko lang na na ni na na na kuya na na yorup manya pala need lang.
1: We are the Allen Band, you're listening to...

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: murukanya
1: murukanya rakuanga yo marmayan wa kalibinga ka murukanya niwa ka anting boy murukanya
3: yo ta tuan jadawong ay tulakam ngamay no pina baro marabumar rakal mar miringoy hilpay harapat miringoy nga rakal no yo yako babaral ko no ngurwang ang yako ngurwa
1: Matika.
3: Matika, malabu mar, baru. Mari, rakal kaya apa beri kau?
1: Yo, orden malamakin, bicar di beli. Orden malamakin muni. Yang ura malamakin, jual kaya orden. Umar malamakin, yang ura bingung di dar nama dana al baru. Kulun ngul balanya guru ngul. Al baru di kelang dal ko, mari. Ya, aku tara, mari majin malamakin. Ya aku cara nak jangan kalau tu albuman, ibuman kalau tu beli gulun berjual kurir pun, kat amala darpo, darpo mera buman badar, nak kulik mangal mera macin, mar mera darpo, kulik kulik kelar dah lembarat, mera bukan dengan mera kalang ayil pa, apa baral, aku miring orang aku, mai macin mera ngoni, walaian mera macin, darla mera nangal, mai mera baru lecalang dalgo, ikir mera, kalau darpo dau mera. Walaupun malah dar paguluk malah badarin di malah ismar ma, malah makin guluk kala. Walaupun malah makin gune balangawan, badai gula balangan kapu bayu. Kalau kalau itu almarre, ni aku tu pengen diri ur, kalau malah diri orang gune kanjar lah malah ngurro, kanjar lah malah ngurro gune balu dan balah utur lah. Badai kacir malah utur malah di kakayu wanden, ama malah ni muka utur. Angai muka wanden kan kau dalungir pada curbicar dalungir kau angai wanden. Kau belum ada ngoni wanden balau utur na. Nguru dia al balau uturi. Di bicar dia nak kau ingu belen. Aik ke malang bayi ngu metu na ngulan na bayi ngu. Umar mada bat nak kau ingu ngal nak kau ingu belen. Kalau mada karper na karper mada makar mada ingu ayang ngalat. Kalau al wanda mada karper dubuk na mada. Ayam barang uyan. Indi palanya, nak kongun dah, kan dah, yang kongun tangge. Indi palanya, kalau malam macam ni, kalau kamu ngai ingkupa, ngai yang ada makar. Kalau malam macam ni, lembarai, nalai, napnayan. Kalau malam macam ni, kakan dah ngongi enmin melakan. Kalau dia ngongi enmin, kalian melakan, kupang enmin, kap, menyemakan melakan kado bukpolo, sedikit kebay ngomadang. Aduh bukulo, jangan-jangan termakan kurukangan. Kan dah ngul beli bar kumiliter wang aja. Kalau luang, kanjinan. Kalau bukulo, belum malang ni kurukangan, wang alenda. Muda kumir muda bumer, muda kumir belum jangan-jangan termakan kurukangan rumitan. Pikir jadar dah lapor malah indangal, malah makin kurukal. Wah, dah malah makin tal kurukam, mai pikir lapor. Kalau mana irak, kau kau lingkaran malah baru, lembung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal almacin mit mit tu, nak kaya almal almi alk mala indal, pikir nana permacin malang, kan ye inde baru lah unamir, tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya wanda madang kanjar dal militer, kangal mala dari, yur balan nak permacin mit mit tu awalal, nak pernya kandangan lah. Mit-mit turna belen, balakutar na, kutar, naran kan belum jen warkun na dapat macin, warkun na berangan kungal na lukanan kurupan minan, wangang undang-undal, kurupan minan warkai kungal na dapat macin, mit-mit turna lukanan, tapi kenal kan naga, dua meringun malang malakan bicar wangan ini, wainah dimal dal malang meluk mada bicar malangkan, dua meringun malang, rakalanga kawer itu di bala, bapak meringun aku. Apalanya.
4: Kamu itu mora,
2: Gilmore Radio. Check it out.
4: Yo, what's up here? Gilmore.